Mimi ni uhamba. Mimi wali muta. Mama watamfunyira sisi wanzasa wa wanimu. Bina makasa wana.